RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Ya, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kita sudah sampai di program Halo RRI ya, merupakan program terakhir di setiap hari Senin dan Jumat yang berlangsung di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, program Halo RRI ini di mana program yang membahas terkait dengan isu-isu ataupun juga tidak kepuasan masyarakat ya. Anda bisa tuangkan di sini terkait dengan pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Dan pendengar, terkait dengan beberapa informasi terkait dengan situasi keamanan yang terjadi di wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan di mana juga bagaimana tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan. Terus pelaku-pelakunya apakah sudah ditangkap terkait dengan tindak kekerasan ya, baik itu pembunuhan ataupun juga penyanderaan masyarakat. Nah, di saat ini pendengar, terkait dengan hal tersebut banyak dipertanyakan oleh masyarakat di tanya di Kota Wamena tapi di kabupaten-kabupaten lain, dan hal itu terjadi di Yahukimo ya pendengar, di mana Polres Yahukimo mengamankan seorang pria berinisial NB yang diduga terkait kelompok bersenjata di Yahukimo. NB juga ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus penembakan yang terjadi di Distrik Dekai pada April 2026. Nah, berikut kita dengarkan laporan selengkapnya oleh Fajar Rahman.
1: Dan operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo mengamankan seorang pria berinisial NB yang berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian diduga merupakan anggota KKB Batalion Yaume Kodam 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukama. NB diamankan pada Selasa 22 September sekitar pukul 16.25 di kawasan Ruko Blok A dan B Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan pengamanan NB merupakan tindak lanjut penyelidikan dan penyidikan sejumlah perkara penembakan di Yahukimo. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 3 butir amunisi kaliber 5,56 mm yang berada di dalam noken milik NB. Kepolisian menyebut NB telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 aksi penembakan yang terjadi pada 27 April di Distrik Dekai berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan alat bukti yang diperoleh. Aksi pertama berupa penembakan terhadap mobil Grand Max di Jembatan Kalibiru, Jalan Kurima, yang mengakibatkan seorang PNS konsultan BPKAD berinisial RK meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian leher. Sementara aksi kedua merupakan penembakan terhadap kendaraan Toyota Fortuner warna silver di sekitar lokasi yang sama. NB kini menjalani pemeriksaan di Polres Yahukimo. Penyidik masih mendalami peran NB dalam kedua perkara tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan perkara penembakan lain. Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan penanganan perkara dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang ditemukan. Sementara Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Adharma Sinaga menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta menyampaikan informasi terkait aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan kepada kepolisian dan tidak mengambil tindakan sendiri.
0: Ya, itu tadi pendengar, di mana beberapa hari lalu Satgas Damai Kartens ya sudah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam kasus kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan dan juga di Yaukimo ya. Kita harapkan juga di yang terjadi di wilayah Provinsi Papua Pegunungan khusus di Kota Wamena ataupun Kabupaten Jayajaya pelakunya juga bisa ditangkap ya, sehingga tindak kekerasan bisa diminimalisir. Di mana pendengar juga bahwa pastinya dengan kota yang aman, aktivitas perekonomian pasti akan berjalan baik seiring dengan aktivitas pemerintahannya juga begitu. Jadi ya, keamanan adalah hal yang mutlak seperti itu. Ya, pendengar 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Itu tadi beberapa informasi dan terkait dengan keamanan pastinya kita akan selalu berikan yang informasikan kepada Anda. Anda bisa dengarkan setiap pagi di pukul 6 dan juga di pukul 15 ya dalam penyampaian lintas berita Papua Pegunungan mengupdate informasi tentunya terkait dengan situasi

pendidikan ataupun hal-hal lain, hal-hal yang berhubungan dengan sosial, bisa tuangkan di sini ya, di 08111482840, dan rekan-rekan kami nanti akan mengkonfirmasi terkait dengan pihak-pihak yang tentunya berkaitan dengan apa yang Anda adukan seperti itu. Baik, mendengar sekian program Halo RR untuk kesempatan pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana karena spirit musik masih akan terus hadir menyapa Anda di 97,1 MHz dengan pilihan lagu-lagu terbaik. Tetaplah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Lebih bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugasnya jadi bungkelan.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: kok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu

0: tujuh pesan Uskup Monsinyur Januarius Theophilus Matupaiyou kepada seluruh umat Keuskupan Jayapura di Papua.
1: Pada saat ditabiskan sebagai Uskup Keuskupan Jayapura, Monsinyur Januarius Theophilus Matupaiyou menyampaikan tujuh pesan kepada seluruh umat Keuskupan Jayapura. Yang pertama, hidup dari tanah adat. Yang kedua, hidup dengan berkebun, berternak, berburu, bernelayan, dan berusaha. Yang ketiga, hidup tanpa minuman keras, lem, aibon, ganja, narkotika, dan perjudian. 4. Hidup tanpa melakukan hubungan seks di luar nikah. 5. Hidup dalam persatuan, kesatuan, dan persaudaraan. 6. Hidup damai tanpa kekerasan dan kejahatan. Dan yang terakhir, membangun keluarga sehat untuk melahirkan dan menyiapkan generasi penerus untuk menjadi garam dan terang dunia di tanah Papua.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan lain.

0: kepada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak?
3: Ya, langsung. Ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, Masnya? Ayo,
1: berdiri. Nggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti bersama ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahman Wamena.
1: Asyhadu an

0: حي على الصلاة.
1: الله الله الله الله الله.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad faqala allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق Hasan. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak henti-hentinya kita terus bersyukur kepada Allah. Detik saat ini masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan saya dan kita semua hamba-hamba Allah untuk melaksanakan perintah Allah merupakan kategori daripada nikmat yang agung yang Allah berikan. Maka itulah kami mengajak untuk kita terus mempertebal, memperkokoh keimanan kita kepada Allah. Di masa-masa genting, di masa-masa fitnah ini, marilah dekatkanlah sebanyak-banyaknya hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan Allah, hanya dengan inayah dari Allah lah kita dapat menyelesaikan segala usaha masalah kita. Semoga dengan memperbanyak syukur kita kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala makin sayang kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan kesalahan dan dosa kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita bersalawat kepada Nabi yang azim, Nabi yang agung, Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam. Semoga kita yang hadir, semoga kita yang mengikrarkan ashhadu anna Muhammadan Rasulullah kelak nantinya dengan izin Allah, Allah subhanahu wa ta'ala izinkan Rasulullah untuk memberikan kita syafa'atul uzma fi yaumil jaza insyaallah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, kalau kita ulang kembali, apa sih sebenarnya tujuan Allah ciptakan kita di muka bumi ini? Tentu tidak ada jawaban melainkan illa liya'budun. Dan kita faham ini, maka disitulah ada pos-pos yang Allah telah siapkan untuk kita agar kita tetap bisa konsentrasi kepada Allah. Begitu banyak dalil dan riwayat menyebutkan tentang pentingnya ibadah ini. Saking penting dan utamanya ibadah ini, maka Allah sematkan dia di dalam rukun Islam yang kedua. Mungkin ada seorang hamba Allah yang berzina, dia belum terkategori kafir. Mungkin ada seorang hamba Allah yang minum khamar, mencuri bahkan membunuh saudaranya, dia belum dikategorikan kafir dalam syariat. Namun tatkala ibadah ini dia tinggalkan amdan,
faqad kafara jiharo, kata Nabi. Dialah solat. Maka sebagian kita menganggap solat ini adalah kebutuhan. Sebagian kita bahkan bukan hanya kebutuhan, tapi kewajiban di atas kebutuhan yang lain. Salah satu riwayat yang menyebutkan tentang utamanya solat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'uz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dibangun Islam itu atas lima dasar. Adalah menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya, dan mengerjakan salat, menunaikan zakat, membayar haji, menaik haji bagi yang mampu, dan puasa Ramadan. Dalam riwayat lain Nabi SAW menyebutkan adalah amal ini yang akan pertama kali dihisab, yang akan pertama kali dipertanggungjawabkan dan ditanya oleh Allah adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in saluhat salatuhu saluha sa'ira amalihi. Wa in fasadat fasada sa'ira amalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda adalah awal pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Kalau baik salatnya maka baik seluruh amalannya, dan kalau buruklah salatnya buruk seluruh amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dari hadis riwayat Imam Al-Baihaqi menyebutkan, "As-salatu imaduddin," salat adalah tiangnya agama. "Faman aqamaha faqad aqamaddin," dan siapa yang mendirikan salat maka dia mendirikan agamanya. "Faman tarakaha faqad hadamaddin," dan siapa yang meninggalkannya maka dia merobohkan agamanya. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu kafarat lima bainahunna." Di antara salat-salat lima waktu adalah penghapus dosa-dosa di antaranya. Maiztanabat al-kabair, selagi dia menjauhi al-kabair atau dosa besar. Wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahuma. Dan Jumat satu ke Jumat berikutnya adalah penghapusan dosa. Dan yang berikutnya adalah beberapa hadis atau riwayat yang sahih menyebutkan tentang pentingnya salat. Man taraka shalah muta'ammida faqad kafara jihar. Rawahu Tabrani. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia telah kafir dengan nyata. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita bertanya, kalaulah Allah tidak butuh salat kita, lantas mengapa kita tetap disuruh salat lima waktu sehari? Kalimat itu mungkin terdengar sederhana di telinga kita, tetapi kalau kita pikir lebih jauh dan dalam, dia membuka pertanyaan yang sangat besar. Kenapa sholat? Apa sebenarnya makna sholat? Apa sebenarnya keutamaan sholat? Dan kalau Allah maha sempurna, maha kaya, tidak butuh suatu apapun dari manusia, lalu untuk siapa sholat itu sebenarnya? Banyak orang yang tumbuh dengan pemahaman bahwa sholat itu adalah kewajiban, harus dilakukan karena kalau tidak berdosa. Namun jarang ada yang benar-benar berhenti sejenak dan bertanya, apa tujuan terdalam dari sholat ini sebenarnya? Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam agama kita, agama Islam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membutuhkan sedikit pun ibadah manusia. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menegaskan dalam Al-Quran bahwa ia maha kaya, sementara makhluk atau manusialah yang fakir, miskin, yang selalu membutuhkannya. Artinya sejak awal solat bukanlah dibuat untuk menambah kekuasaan Allah, bukan juga membuat Allah menjadi lebih besar, karena Allah sudah sempurna tanpa kita. Jadi kalau begitu, solat ini sebenarnya untuk siapa? Jawabannya justru mengarah ke suatu hal yang sering kita lupakan, yakni manusia itu sendiri. Salat adalah kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Allah
Coba kita lihat hidup kita sehari-hari. Hari ini kita penuh tekanan, penuh distraksi, gagal fokus, penuh kecemasan, dan sering kehilangan arah. Kita sibuk mengejar dunia, tapi di saat waktu yang sama kita sering merasa kosong. Dan di titik itulah salat hadir sebagai pos-pos yang Allah telah siapkan dalam hidup manusia. Bukannya hanya sekadar ibadah ritual, tetapi seperti sistem yang rapi, kompleks, yang menjaga manusia agar tidak benar-benar hilang di tengah dunia yang berisik. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalaulah kita tarik ke sudut pandang yang lain, bahkan dari sisi sains, ada hal menarik yang mulai banyak hari ini dibahas. Gerakan dalam solat, solat gerakan dalam solat bukan gerakan yang acak, bukan gerakan yang sembrono. Dimulai dari berdiri, rukuk, sujud, duduk, dan semuanya memiliki pola yang terstruktur. Dalam dunia psikologis modern pun disebutkan gerakan yang teratur dengan fokus pernapasan dan konsentrasi seperti ini sering dapat menenangkan sistem saraf. Dan beberapa penelitian tentang mindfulness dan meditasi menunjukkan bahwa tubuh manusia tertentu yang dilakukan dengan kesadaran penuh dapat mampu menurunkan hormon stres seperti kortisol, menstabilkan detak jantung, dan membantu otak masuk ke kondisi yang lebih tenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menariknya, solat memiliki semua elemen tersebut, tapi dengan tambahan yang tidak dimiliki meditasi lain, makna spiritual dan hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beberapa pengamat non-muslim pun yang mempelajari praktik ibadah Islam mengakui bahwa pola gerakan solat menyerupai bentuk somatic meditation. Artinya adalah meditasi berbasis tubuh yang membentuk, membantu keseimbangan mental dan fisik seseorang. Tapi bahkan di dalam Islam, solat bukan hanya tentang tubuh, ia adalah tentang hati yang sadar. Ia adalah tentang hati yang sadar yang sedang berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Dan disinilah perbedaan yang paling mendasar, yang paling besar terlihat adalah solat bukan hanya menenangkan tubuh, tapi juga mengarahkan jiwa. Atau kita masuk lebih dalam lagi, bahwa maka kita akan menemukan bahwa solat bukan dimulai dari bumi, bukan dimulai dari bumi dengan cara yang biasa. Solat justru punya sejarah yang spesial di dalam agama Islam. Perintah solat datang dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa naik melewati langit, melewati lapisan-lapisan alam yang tidak bisa dijangkau manusia, bahkan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala.

Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan 5 waktu salat dalam sehari, namun tetap dengan pahala yang sama, yakni 50 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disinilah kita bisa melihat suatu yang sangat dalam. Salat bukan beban. Salat adalah bentuk rahmat Allah yang disesuaikan dengan kemampuan manusia. Kalau Allah benar-benar tidak peduli, kalau Allah benar-benar tidak peduli, perintah itu tidak akan, perintah itu tidak akan diturunkan dengan proses yang sedetail ini. Justru Allah subhanahu wa ta'ala tahu benar kelemahan manusia, dan karena itulah solat dibuat sebagai sistem yang menjaga manusia tetap dan senantiasa terhubung kepadanya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang lebih dalam lagi. Apa sebenarnya yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari solat kita? Jawabannya adalah bukan sekedar gerakan. Bukan sekedar gerakan dan bukan hanya berdiri, rukuk, sujud, iktidal, karena Allah tidak butuh formalitas. Yang Allah inginkan adalah kehadiran hati kita, kesadaran penuh bahwa kita sedang berdiri di hadapannya, ketundukan yang jujur dan keikhlasan yang tidak dibuat-buat. Karenanya lah solat bisa dilakukan oleh banyak orang dengan gerakan yang sama, namun solat nilainya bisa sangat berbeda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang solat tapi pikirannya kemana-mana. Ada orang yang solat tapi hatinya tidak hadir. Dan ada juga orang yang solat dengan penuh kesadaran, seolah-olah itu adalah pertemuannya yang terakhir kalinya dengan Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah hadirin, disitulah perbedaan kualitas solat yang sebenar-benarnya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut bahwa solat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Artinya adalah solat bukan sekedar aktivitas seperti spiritual biasa, namun juga mekanisme pembentuk karakter seseorang. Kalaulah solatnya benar-benar hidup dalam diri seseorang hamba, maka seharusnya ada perubahan perilaku baik di dalam dirinya, cara berpikirnya dan cara menjalani hidup. Maka kalau tidak ada perubahan, bukan solatnya yang salah, namun mungkin ada sesuatu yang belum sampai ke hati. Dalam sabda Nabi SAW, bahwasanya sering kita menganggap solat adalah monolog. Bahkan solat itu sendiri adalah dialog antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi solat itu bagian dua bagian antara aku dengan hamba. Wali 'abdi masal, dan bagi hambakulah apa yang dia inginkan. Fa idza qala al 'abdu, dan tatkala seorang hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab hamidani 'abdi, lihat hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, tatkala hamba membaca berkata ar-rahman ar-rahim, lihat qala Allah ta'ala asna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan tatkala hamba berkata maliki yaumiddin, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab qala majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa qala marratan ukhra al-hadith. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sering kita masuk ke dalam bagian yang paling penting di dalam hal ini. Salat sebenarnya adalah dialog antara hamba dengan Rabbnya, antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan monolog. Banyak orang mengira solat itu kita berbicara kepada Allah tanpa jawaban. Padahal dalam sebuah hadis qudsi di atas, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab setiap ayat demi ayat.

ayat di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap kali salat. Ketika kita membaca doa permohonan dan meminta petunjuk kepada Allah, Allah meresponnya secara langsung dalam cara yang tidak selalu kita sadari. Artinya hadirin, salat bukan sekedar ibadah ritual satu arah. Justru salat adalah ibadah, adalah komunikasi dua arah antara hamba dengan Rabb-nya. Tapi masalahnya kita sering terkadang terlalu terburu-buru untuk menyadarinya. Terkadang dalam salat kita membaca cepat, kita bergerak dengan cepat, tapi hati kita tertinggal jauh di belakang. Padahal mungkin selama ini kita sedang berbicara dengan Allah, tapi kita sendiri tidak benar-benar hadir di sana. Kalau mau berpikir lebih dalam lagi hadirin rahimakumullah, salat sebenarnya adalah bentuk kasih sayang dari Allah kepada kita manusia, kepada kita hambanya. Karena manusia diciptakan dengan kelemahan, manusia mudah lupa, mudah jatuh, mudah kehilangan arah. Sedang solat itu sendiri adalah sistem yang mengembalikan manusia ke titik awalnya, 5 kali sehari agar tidak terlalu jauh tersesat dan lupa. Solat bukan beban yang menjauhkan manusia dari hidupnya. Solat justru pengingat bahwa hidup ini punya arah, punya tujuan, punya tempat kembali. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan yang awal, mengapa solat? Jawabannya adalah bukan karena Allah butuh kita, tapi justru karena kitalah yang sangat membutuhkan Allah. Solat adalah jembatan antara hamba yang lemah dengan Allah yang maha kuat, antara hati yang sering kacau dengan ketenangan yang hanya bisa datang dengannya, darinya. Antara dunia yang penuh dengan kebisingan dengan ketenangan yang hanya bisa ditemukan di dalam sujud. Bahkan mungkin selama ini masalah demi masalah bukan tidak solat. Masalah kita adalah bukan tidak solat, namun bisa jadi kita belum benar-benar memahami apa yang sedang kita lakukan ketika solat. Karenanya lah hadirin rahimakumullah, kalau seorang hamba benar-benar paham bahwa ia sedang berdialog dengan Allah, sedang artinya adalah Allah sedang memperbaiki jiwanya. Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyambungkan kembali ia dengan sumber ketenangan. Maka solat bukan lagi terasa seperti kewajiban baginya, akan tetapi seperti kebutuhan dasar yang tidak mungkin bisa tergantikan dan digantikan dengan apapun. Masyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah keutamaan solat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa solat dengan penuh kekhusyuan. Allahumma amin. Allahumma barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum.

그분 سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama warta berita olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Mekka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Sianir Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional, seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Sind dadurch in eine Situation gekommen, aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sie im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarache, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang cetakan membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Pasalnya pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Saya adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales, Craig Bellamy, tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kalau kami harus menderita, meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, I'm proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemasi ke poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Had the run on Cabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil ia atasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat.

100%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

Raya di Jakarta. Tiga hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3.

0: Qatar supporter Indonesia. Menurut Ilhan, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilhan menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI.

0: Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. Tiga venue yang ditinjau yaitu Lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
2: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat olahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
1: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu

0: Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Panjava ini.
1: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
0: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA Asian Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026. Meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad Eva Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Muslim. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio di masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok pelosok negeri, selalu berkumandang suara yang rakyat. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: it up for Ronaldo. Oh, nice. Settles, shoots, scores.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

tahunnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: teman-teman.
1: Kok bosan? Mama aja yang setiap hari di rumah tetap semangat. Sekarang daripada cemberut, yuk bantuin mama sirami tanaman. Ada tanaman cabai, tomat. Kalau ada yang sudah masak, kita petik deh. Gimana?
0: Balik ama. Wah, ternyata asik ya, mah. Berkebun, bisa belajar menanam petik cabe dan tomat.
2: Ya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie! Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pengelola program makan bergizi gratis di Kabupaten Lani Jaya meminta pemerintah daerah memperkuat pembinaan kelompok tani dan peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjamin ketersediaan bahan pangan sekaligus membuka pasar bagi hasil pertanian dan peternakan masyarakat. Pendengar, Ketua Yayasan Garuda Bagimu Negeri sekaligus pengelola MBG Lani Jaya Ridya Kogoya mengatakan kebutuhan bahan pangan untuk satu dapur MBG cukup besar, terutama sayuran yang mencapai 1 hingga 2 ton setiap pekan. Karena itu diperlukan kelompok tani yang mampu memproduksi secara rutin dan berkelanjutan. Selain sayuran, dapur MBG juga membutuhkan telur, daging, ayam, sapi, kambing, serta berbagai hasil kebun khas Papua Pegunungan untuk diolah menjadi menu bergizi bagi anak-anak sekolah. Pemanfaatan pangan lokal juga dinilai dapat memperkaya menu MBG dengan menggabungkan makanan modern dan bahan pangan khas daerah. Pendengar, ditegaskan pemanfaatan hasil bumi di daerah tidak hanya mendukung pemenuhan gizi anak, tetapi juga dapat menjadi peluang peningkatan pendapatan bagi petani, peternak, dan mama-mama Papua. Untuk itu, masyarakat yang memiliki hasil panen maupun ternak untuk berkoordinasi dengan pengelola MBG agar dapat diserap sesuai kebutuhan. Demikian informasi yang kami dapatkan dalam resmi kami, yaitu rri.co.id.

Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami cukupkan timbang-timbang dangdut di sore hari ini. Saatnya kita ikuti bersama Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program 1 Radio Republik Indonesia. Wamena.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari Berita. Sekda Papua Pegunungan menyampaikan sejumlah pesan kepada ASN saat pimpin apel perdana setelah resmi dilantik. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo mengamankan seorang pria berinisial NB yang diduga terkait kelompok bersenjata di Yahukimo. Bersama saya, Adem Benente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Jumat 25 September 2026 selengkapnya. Berita pertama, pimpin apel perdana setelah resmi dilantik, Sekda Papua Pegunungan menyampaikan sejumlah pesan kepada aparatur sipil negara. Laporan disampaikan Roni Hisage.
1: Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban SEMM bertindak sebagai pembina apel ASN pada Kamis pagi kemarin di halaman kantor gubernur. Apel ini merupakan apel perdana bagi Sekda Elai Giban sejak dirinya resmi dilantik sebagai Sekda definitif pada 17 September 2026. Dalam arahannya, Sekda Elai Giban menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan serta seluruh keluarga besar pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas dukungannya yang telah diberikan selama proses seleksi hingga dirinya dipercayakan menduduki jabatan Sekda definitif. Ia menyampaikan bahwa proses seleksi jabatan pimpinan tinggi madya yang diikuti 3 kandidat telah dilalui hingga akhirnya jabatan tersebut dipercayakan kepada dirinya melalui Presiden dan Gubernur Papua Pegunungan. Menurut Elai Giban, kepercayaan yang diterimanya merupakan tanggung jawab bersama untuk menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan. Pembangunan dan perubahan adalah tanggung jawab bersama seluruh ASN. Selain itu, Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN dan keluarga besar pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang telah memberikan dukungan selama proses seleksi tersebut. Selanjutnya, Sekda mengajak seluruh jajaran ASN pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk meninggalkan perbedaan yang muncul selama proses seleksi dan kembali membangun kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menyebutkan terdapat 3 orang yang mengikuti proses seleksi dan masing-masing memiliki dukungan. Namun setelah proses tersebut selesai, seluruh pihak diminta kembali bersatu dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik. Menurut Elai Giban, seorang pemimpin tidak mungkin menguasai seluruh persoalan pemerintahan secara mandiri. Oleh karena itu, dukungan dan masukan dari seluruh jajaran sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Elai Giban secara khusus meminta para asisten, pimpinan OPD, pejabat struktural, hingga seluruh staf untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas layanan publik di Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
0: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo mengamankan seorang pria berinisial NB yang diduga terkait kelompok bersenjata di Yahukimo. NB juga ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus penembakan yang terjadi di Distrik DKI pada April 2026. Laporan disampaikan Fajar Rahman.
2: Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo mengamankan seorang pria berinisial NB yang berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian diduga merupakan anggota KKB Batalion Yaume Kodam 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukama. NB diamankan pada Selasa 22 September sekitar pukul 16.25 di kawasan Ruko Blok A dan B Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan pengamanan NB merupakan tindak lanjut penyelidikan dan penyidikan sejumlah perkara penembakan di Yahukimo. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 3 butir amunisi kaliber 5,56 mm yang berada di dalam noken milik NB. Kepolisian menyebut NB telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 aksi penembakan yang terjadi pada 27 April di Distrik Dekai berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan alat bukti yang diperoleh. Aksi pertama berupa penembakan terhadap mobil Grand Max di Jembatan Kalibiru Jalan Kurima yang mengakibatkan seorang PNS konsultan BPKAD berinisial RK meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian leher. Sementara aksi kedua merupakan penembakan terhadap kendaraan Toyota Fortuner warna silver di sekitar lokasi yang sama. NB kini menjalani pemeriksaan di Polres Yahukimo. Penyidik masih mendalami peran NB dalam kedua perkara tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan perkara penembakan lain. Kepala Operasi Damai Kartens 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan penanganan perkara dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang ditemukan. Sementara Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Adharma Sinaga menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta menyampaikan informasi terkait aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan kepada kepolisian dan tidak mengambil tindakan sendiri.
0: Tim penggerak PKK Kabupaten Duga terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan keluarga dan masyarakat. Hal itu ditegaskan dalam pertemuan rutin bulanan TP PKK Kabupaten Duga yang dipimpin Ketua TP PKK Duga Nyonya Replina Kabeon Rabu lalu. Laporan disampaikan Epifania Reyaan.
3: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Duga Nyonya Replina Kabeon memimpin pertemuan rutin bulanan Tim Penggerak PKK Kabupaten Duga yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kantor Bupati Duga kemarin. Pertemuan tersebut diawali dengan ibadah bersama dan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program Tim Penggerak PKK di Kabupaten Duga. Dalam arahannya, Nyonya Replina Kabeon mengajak seluruh jajaran tim penggerak PKK untuk menjalankan program secara konsisten dengan mempertahankan 10 aspek utama PKK. Kesepuluh aspek tersebut meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan, keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkooperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat. Nyonya Replina menegaskan 10 aspek tersebut tidak hanya menjadi program kerja tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun keluarga yang mandiri, sehat, produktif, dan memiliki ketahanan sosial. Ia berharap keberadaan tim penggerak PKK di tengah masyarakat dapat memberikan manfaat nyata melalui berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan keluarga dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertemuan rutin bulanan tersebut juga menjadi ruang evaluasi dan koordinasi bagi jajaran tim penggerak PKK Kabupaten Duga untuk menyusun langkah program ke depan. Melalui semangat kebersamaan dan gotong royong, tim penggerak PKK Kabupaten Duga terus didorong mengambil peran aktif dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Duga. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pembinaan mental dan rohani menjadi bagian penting dalam membentuk personel Polri yang humanis dan profesional. Di Kabupaten Duga, Polres Duga rutin menggelar Binro Agama Kristen untuk memperkuat iman dan mental personel dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Meki Kumurawak dengan laporannya.
4: Personel Polres Duga mengikuti pembinaan mental dan rohani atau Binro Agama Kristen pada Rabu pagi, bertempat di Mako Polres Duga, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Pembinaan mental dan rohani atau Binro yang diikuti seluruh personel Polres Duga yang beragama Kristen itu berlangsung hikmat dengan pembacaan dan renungan firman Tuhan yang menekankan pentingnya integritas, kesabaran, serta ketulusan dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Kapolres Duga melalui Kasih Humas Ibda Nimrod Schroyer mengatakan Binro merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap minggu sebagai upaya memberikan penguatan rohani dan mental kepada personel dalam menghadapi dinamika tugas di wilayah Duga. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, personel diharapkan memiliki landasan iman yang kuat, mampu mengendalikan emosi, serta mengedepankan sikap humanis dan hati nurani dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembinaan mental dan rohani atau Binro ditutup dengan doa bersama untuk memohon perlindungan dan keselamatan seluruh personel dalam menjalankan tugas, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Duga. Pelaksanaan pembinaan mental dan rohani atau Binro di Polres Duga itu berlangsung dalam situasi yang aman, tertib, dan kondusif.
0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan resmi menerima sertifikat tanah untuk pembangunan dan operasional sekolah rakyat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya. Penyerahan sertifikat itu dilakukan tepat pada momen peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional atau HANTARU, sekaligus HUT Undang-Undang Pokok Agraria UUPA ke-66. Penyerahan sertifikat secara simbolis itu berlangsung seusai upacara peringatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan, Yanius Telenggen, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak BPN atas diterbitkannya sertifikat tanah sekolah rakyat yang telah dinantikan selama 2 bulan lebih. Ia menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat tersebut sangat krusial sebagai legalitas hukum agar operasional sekolah rakyat dapat berjalan dengan pasti. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Jayawijaya Melke Mentang menyampaikan, di usia ke-66 tahun, BPN pihaknya terus berkomitmen meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah Papua Pegunungan. Melke menambahkan sertifikasi tanah yang dilakukan BPN Jayawijaya tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat umum, tetapi juga untuk penataan aset barang milik daerah, barang milik negara, hingga tempat ibadah di 8 kabupaten jangkauan kerjanya. Yang terakhir, pemerintah Distrik Pirime Kabupaten Lanijaya Papua Pegunungan menyerahkan bantuan bibit kedelai kepada kelompok tani Pitano 99 di Kampung Wenam, Distrik Pirime. Epifania Reyaan dengan laporannya.
5: Pemerintah Distrik Pirime Kabupaten Lanijaya Papua Pegunungan menyerahkan bantuan bibit keladi kepada kelompok tani Pitano 99 di Kampung Wenam, Distrik Pirime. Bantuan tersebut diserahkan langsung Kepala Distrik Pirime Wiliarwanimbo SP. Penyaluran bibit keladi merupakan bantuan dukungan pemerintah distrik terhadap masyarakat, khususnya kelompok tani dalam mengembangkan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut. William mengatakan bantuan bibit diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anggota kelompok tani Pitano 99 melalui pengelolaan lahan dan penanaman secara berkelanjutan. Ia berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian, sehingga produk pertanian meningkat dan dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi keluarga. Pengembangan tanaman keladi di Kampung Wenam juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mendorong kemandirian pangan masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan pangan lokal, produksi pertanian diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah. Pemerintah Distrik Pirime meminta kelompok tani Pitano 99 menjaga dan memanfaatkan bantuan tersebut secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh anggota kelompok maupun masyarakat sekitar. Dukungan pemerintah dan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor pertanian secara berkelanjutan. Pertanian menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Distrik Pirime, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Dari Wamena, Epifania Reaan melaporkan.
0: Dan pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi Jumat 25 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih atas kesetiaan Anda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan lintas berita Papua Pegunungan. Dan saat ini sudah pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Beberapa saat yang lalu, sebagian wilayah di kota Wamena diguyur hujan ya. Walaupun intensitasnya kecil, tetap saja membawa kesegaran untuk setiap makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan setelah waktu kemarau yang cukup lama. Ya, pendengar, setiap waktu adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Selamat berkarya dengan sisa-sisa aktivitas Anda sore ini. Semoga keberhasilan terus berpihak pada Anda. Kami akan menemani Anda lewat tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi langsung dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64, Wamena, Papua Pegunungan.

Manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari mengajarkan kita bahwa setiap perjuangan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dan tentu saja tidak semua rencana harus selesai hari ini, dan tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Ya, tidak perlu kecewa juga jika langkahmu hari ini belum sejauh yang diharapkan. Tetaplah bersyukur karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan perjuangan esok hari. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Selamat menikmati sore hari ini, semoga damai, sukacita, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap aktivitas kebersamaan Anda. Ya, kami masih akan menemani Anda dengan selingan informasi dan tembang-tembang hiburan.

0: ketahuan nih. Kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Ma,
2: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak,
1: di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di sore ini tidak terasa sudah pukul 17 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Dan menemani ruang dengar, kami sudah siapkan sejumlah tembang-tembang nuansa Islami. Akan kami hadirkan menemani kaum muslimin dan muslimah sebelum azan maghrib berkumandang di Wamena dan daerah sewaktu.
1: Seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintai. Itu pasti. Ketika diri ini mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukti yang tidak bisa dipungkiri adalah apa? Kita akan senang bersalawat. Kita akan senang memuji-muji Rasul kita. Tidak akan pernah kita biarkan mulut ini berhenti dari memuji Rasul kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minimal ini yang akan keluar dari lisan kita, yang bersumber daripada hati, dengan satu harapan kita akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar, di saat di mana nanti tidak ada seseorang pun yang bisa menolong diri kita. Dan hak pertolongan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Bayangkan, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan tentang salawat ini kepada kita, ternyata Allah terlebih dahulu melakukannya, kemudian para malaikatnya. Maka terbentuklah satu kata perintah. Ya.

hai orang-orang yang beriman, yang beriman, yang percaya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada yang beriman? Karena yang beriman mudah untuk diperintah. Bersolawatlah engkau kepada Rasulmu. Ya Rabbana, izinkan hamba ya Allah sekali saja melihat wajah Rasul hamba. Hamba rindu ya Allah, hamba rindu. Hamba ingin mendengar suaranya ya Allah. Kerinduan ini tak terbendung lagi ya Rabb. Betapa diri ini ingin melihat, duduk bersamanya, berjalan bersamanya, menjalani kehidupan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami yakin, meskipun di dunia ini kami tak mendapatkan kesempatan itu, dengan keistiqomahan kami yang kau hidayahkan dan engkau anugerahkan kepada kami, ini yang nanti akan membuat kami bisa berkumpul di Yaumil Mahsyar bersama Rasul kami. Ya Rasul, engkau pasti dengar ini, jerit hati kerinduan dari umatmu yang merindukan, dari umatmu yang mendambakanmu, jerit hati dari seorang hamba yang fakir dan tari. Salam rindu kami, duhai Rasul kami, dari hati kami yang penuh dengan cinta dan kerinduan.

0: Istriku, aku nikahi dirimu karena aku yakin dan percaya bahwa engkau bisa menjadi penghubung antara aku dengan Tuhanku.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, kini saatnya azan maghrib berkumandang di Wamena dan daerah sewaktu.
0: Engkau pun percaya bahwa diri ini bukan hanya

0: 크멍.
1: 만usia dengan segala nikmat yang telah diberikannya, mulai dari mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, dan semua perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya. Sudah sepantasnya manusia banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, lagi-lagi yang namanya manusia harus tersungkur dalam kufur nikmat. Dia lupa bahwa segala sesuatu telah diberikan Allah kepadanya. Langit, bumi, gunung, dan segala apa yang ada di dalam isi perut bumi, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Rasanya tak pantas jika manusia durhaka kepada Allah. Yang pantas dilakukan oleh manusia adalah apa? Selalu dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ingat, Allah tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang membutuhkan Allah. Biarpun seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari awal hingga akhir, mereka tidak mau rukuk, tidak mau sujud, dan tidak pernah menyembah Allah, sedikitpun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah hilang kekuasaannya. Dan jikalaupun manusia mereka sujud, rukuk, menyembah Allah dengan taat, dengan ketaatan yang begitu sangat luar biasa, itu pun tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah, karena Allah sudah maha berkuasa dan Allah maha besar. Di dalam surat Ar-Rahman, berapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang satu kalimat yang seharusnya menjadi bahan renungan buat manusia.

maka nikmat yang mana lagi kah yang akan engkau dustakan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, berpuluh-puluh kali bahkan mengulang kalimat ini? Karena saking terlalu banyaknya manusia yang lupa akan syukur. Ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, yang tahu dan sadar bagaimana cara bersyukur yang benar menurut Engkau, bukan menurut hawa nafsu kami. Jangan biarkan kami tenggelam dalam lautan kufur nikmat, tenggelam dalam lautan kedurhakaan, tenggelam dalam satu perkara yang membuat kami jauh daripada Engkau. Ya Rabbana, jangan lepaskan kami. Kasihani kami ya Rabbana, sayangi kami ya Rabbana, ampuni kami ya Rabbana. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk menambahkan amal, memperbaiki amal. Jangan biarkan kami menjadi orang, menjadi makhluk yang sombong dengan amal yang telah kami punya. Jadikan kami orang-orang, hamba-hamba yang punya cinta dan kasih sayang, bukan hanya kepada sesama, tapi kepada Engkau yang paling penting ya Rabbana. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighu hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka habba ilayya.

pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di sore hingga saat ini sudah malam, sudah pukul 18 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan sampai di sini untuk tembang-tembang nuansa Islami. Dan malam ini kami ucapkan selamat malam, selamat menikmati kebersamaan dengan apa yang ada saat ini. Semoga bahagia selalu dengan orang-orang terkasih, juga dengan apa yang sudah Anda capai hingga pada titik saat ini. Tetap bersyukur dan teruslah tebarkan kebaikan Anda dimanapun, kapanpun, juga kepada siapa saja, untuk membuat hidup lebih bermakna.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, malam ini kami akan perbarui informasi Anda dari Korwil Nusantara 1 dalam Warta Berita Gema Papua.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi Jumat 25 September 2026, sejumlah informasi kami hadirkan. Laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Maria Mai. Kita mulai dari berita pertama. Wali Kota Jayapura dan anggota DPR RI Papua mendorong bantuan Presiden untuk korban kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura. Berikut laporan reporter Naldi Kesalia dari RRI Jayapura.
2: Anggota DPR RI, Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas mendorong pemerintah pusat menyiapkan program pembangunan perumahan melalui bantuan Presiden bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu para korban yang membutuhkan kepastian tempat tinggal, pasalnya pasca tanggap darurat, para korban hingga kini masih bertahan di pengungsian. Hal itu disampaikan Yan Mandenas bersama Wali Kota Jayapura, Abi Serolo, saat mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan beras dari Badan Pangan Nasional kepada warga terdampak di kawasan Stadion Mandala, Jayapura, Kamis sore.
3: Rencana ada berapa skema, ya selain tadi lewat Bank Himbara, lewat Menteri Perumahan, tapi kan juga ada Banpres, ada bantuan Presiden. Nah, rencana saya mau komunikasikan juga dengan Mensesnek supaya Banpres mungkin kita peruntukan juga untuk daerah-daerah yang memang bencananya belum tertangani dari pemerintah daerah tapi juga yang lewat kementerian terkait, biar kita percepat yang Banpres untuk bagaimana bisa membantu. Nah kan kalau Banpres ini kan turun kan biasanya melibatkan aparat TNI Polri juga bisa terlibat kerja, masyarakat juga bisa berpartisipasi, itu mungkin bisa lebih cepat. Karena kalau kita bicara soal prosedur normal untuk proyek ini, untuk mengerjakan satu bangunan ini kan lama itu, sedangkan masyarakat sekarang butuh cepat gitu. Nah kalau butuh cepat berarti kita harus tanggap bahwa kita harus pakai pola apa untuk bisa mengerjakan kampung mereka ini, kita bisa segera untuk relokasi kembali gitu, sehingga kita peruntukan untuk mereka masuk dan mereka bisa huni kembali bangunan-bangunan yang terbakar gitu. Tapi saya tadi sampaikan Pak Wali bahwa sepanjang tidak melanggar tata ruang Kota Jayapura.
2: Sementara Wali Kota Jayapura, Abi Serolo, mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang saat ini masih mengungsi sementara di kawasan Stadion Mandala. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap kepada Yan Mandenas dapat membantu menyampaikan kondisi warga kepada pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, sehingga kebutuhan tempat tinggal bagi korban kebakaran mendapatkan perhatian.
4: Kita juga terima kasih untuk pemerintah provinsi, kami bisa izinkan untuk tempat ini, sementara mereka ada di tribun ini, selama 3 bulan ke depan. Nah untuk 3 bulan ke depan, saya terima kasih Pak Dewan, Pak Yan Mandenas, dengan luar biasa juga membantu kita, termasuk pangan yang hari ini kita berikan itu juga adalah perjuangan dari Pak Yan Mandenas sebagai anggota DPR dari Papua. Sehingga dapat kita berikan dan harapan kita mereka selama di sini, dan kita akan berusaha juga dengan coba mau bertemu dengan Menteri PUPR, Menteri Sosial untuk membantu yang lainnya termasuk rumah-rumah mereka. Mudah-mudahan kita akan usulkan ke pemerintah pusat, kalau memang itu terjawab ya kita akan balik untuk sampaikan ke masyarakat dan mungkin akan tata kembali untuk dibangun kembali rumah-rumah mereka kalau terjawab oleh pemerintah pusat.
2: Diketahui dalam penyaluran bantuan beras yang disalurkan sebanyak 2,9 ton yang diperuntukkan bagi 1.401 jiwa korban dampak kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Nalik Saulia melaporkan.
1: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Papua Selatan menggelar sosialisasi penerapan budidaya padi pertanian modern atau PMAAS sekaligus bimbingan teknis e-bumper. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana dari RRI Bovendigul.
5: Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi pertanian modern serta meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern. Kepala Tata Usaha Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Selatan, Frans Palobo, mengatakan PMAAS merupakan pertanian modern advanced agriculture system. Sistem ini pada dasarnya merupakan budidaya padi dengan cara merapatkan tanaman sehingga populasi tanaman dalam 1 hektar dapat ditingkatkan. Melalui penerapan PMAAS, target yang ingin dicapai adalah produksi minimal 10 ton dalam 1 hektar. Teknologi tersebut juga tidak hanya untuk tanaman padi, tetapi dapat diterapkan pada komoditas lain seperti kedelai, kacang hijau, dan jagung dengan tujuan menambah jumlah populasi tanaman.
6: Kegiatan tujuan ini, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa PMAAS itu kan sebenarnya pertanian modern, agritik, berturin sistem. Ya, artinya sama saja budidaya padi, tetapi itu intinya di situ merapatkan tanaman supaya target kita itu 10 ton, minimal 10 ton dalam 1 hektar. Bisa juga komoditas lain, bukan hanya padi Bapak Ibu ya.
5: Ia mengatakan BRMP juga telah memberikan bibit untuk rencana kegiatan CSR sawah di wilayah Jair. Selain itu, peralatan untuk penerapan PMAAS juga telah diberikan. Frans juga menjelaskan dalam penerapannya, bibit dimasukkan ke dalam pipa, kemudian ditarik menggunakan alat yang disebut drum shader. Dengan metode tersebut, tanaman tidak lagi disemai seperti biasanya, tetapi langsung ditanam. Penerapan PMAAS telah dicoba di 38 provinsi dan dapat menghasilkan sekitar 10 hingga 12 ton per hektar apabila pemeliharaan dilakukan dengan baik. Menurutnya, yang membedakan metode ini adalah proses pemeliharannya, termasuk pemberian input yang cukup sehingga hasil yang ditargetkan dapat tercapai.
6: Dan komunitas lain sebenarnya bisa. Tapi yang kami sudah pernah BRMP coba untuk 38 provinsi menghasilkan sekitar 10 sampai 12 ton kalau memang pemeliharaan, karena memang di luar pemeliharaan ini memang jauh beda dengan misalnya pupuk misalnya hanya digunakan 200 menjadi 400, ya itu yang membedakannya karena memberikan input yang cukup banyak. Itu yang sekilas, tapi nanti kita untuk materi yang akan kita saya sampaikan nanti dengan kegiatan November.
5: Melalui sosialisasi ini, BRMP Papua Selatan memberikan pemahaman kepada petani mengenai penerapan PMAAS dan teknologi pertanian modern. Septiening Nur melaporkan RRI Trismegara untuk Indonesia.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Biak Numfor gelar paripurna perubahan APBD tahun anggaran 2026. Berikut laporan reporter Roni Loluluan dari RRI Biak.
7: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Biak Numfor, Daniel Romanasen, mengatakan pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dan disetujui bersama paling lambat minggu kedua bulan ini. Ketentuan tersebut disesuaikan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 serta nomor 14 tahun 2020. Sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan dan penyesuaian APBD tahun anggaran 2026. Hal itu disampaikan Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Romanasen pada sidang paripurna DPRK masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 pekan ini. Ia menegaskan tujuan penyesuaian APBD merupakan wujud penyesuaian rencana program dan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan agar lebih efektif dan efisien. Menurutnya, perubahan APBD penting dilakukan karena keterbatasan sumber daya daerah untuk mengatasi masalah darurat pemenuhan hak dasar masyarakat serta upaya peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8: Dalam
7: Sementara Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam pidatonya atas nama pemerintah daerah menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK atas dukungan, pengawasan dan kerjasama yang terus terpelihara. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK merupakan kekuatan utama dalam memastikan setiap kebijakan dapat terlaksana dengan baik sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat dan diarahkan bagi kemajuan daerah. Bupati Markus Mansnembra juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama dalam pembahasan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran yang menghasilkan penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.
8: Atas nama pemerintah daerah Bupati Biak Numfor, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Kabupaten Biak Numfor atas citra dukungan, pengawasan serta kerja bersama yang terus terpelihara. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPR merupakan kekuatan utama dalam memastikan setiap kegiatan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan diarahkan bagi kemajuan daerah.
7: Sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang 3 tahun sidang 2026 dalam rangka pembahasan raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 ditandai penyerahan materi sidang dari Bupati Markus Mansnembra kepada Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumanasen.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Panglima Divisi Infanteri Pangdivit 3 Kostrat menggelar silaturahmi dan tatap muka bersama jajaran pemerintah Kabupaten Nabire. Berikut laporan reporter Robi Vanindi dari RRI Nabire.
9: Dalam rangka memperkuat sinergi antara jajaran TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah untuk mendukung stabilisasi keamanan serta percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Panglima Divisi Infanteri Pangdiv 3 Kostrat menggelar silaturahmi dan tatap muka bersama jajaran pemerintah Kabupaten Nabire dipusatkan di rumah makan Poteko Jalan Porosama Busa, Sanoba, Distrik Nabire, Rabu malam 23 September 2026. Pada kesempatan tersebut, Pangdiv 3 Kostrat Mayor Jenderal TNI Ulang Nur Yudahanto, SEMM, MHAM, menegaskan komitmen Divisi 3 Kostrat untuk selalu hadir mendukung program-program pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah, TNI berkomitmen memperkuat pendekatan kemanunggalan dengan masyarakat demi terciptanya kondusivitas daerah.
10: Wakil, saya meminta tolong sama Bapak dan Pak Bupati bahwa saya menitipkan pasukan saya di sini, beserta keluarganya. Kalau kita berbicara tentang pasukan, kan tentunya kita bicara tentang keluarganya juga. Kami menjadi masyarakatnya Bapak, tetap karena istri dan anak. Otomatis keluarga dari anggota kami itu membutuhkan sosialisasi dengan masyarakat. Kami juga pasti membutuhkan pasar, kami membutuhkan bank, membutuhkan kafe, membutuhkan ya sarana-sarana yang lain, sarana pendidikan, dan kami mohon support dari pemerintah daerah. Saya berharap mungkin ke depan kita bisa mempererat kerjasama baik di ultra darat, ultra laut, ultra udara, sampai dengan pihak kepolisian. Kita dengan terbuka dan dengan senang hati kita membuka diri.
9: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nabire yang diwakili Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat membacakan sambutan Bupati Nabire, Mesak Magai, menyambut positif agenda tatap muka tersebut. Dikatakan kolaborasi yang solid antara TNI dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas keamanan sekaligus mendorong roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nabire. Pada kesempatan itu juga, Bupati mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga komunikasi dan kebersamaan. Koordinasi yang baik akan menjadi kekuatan dalam menciptakan suasana Nabire yang aman, damai, dan kondusif.
10: Mari kita bangun hubungan yang baik ini. Bukan hanya bersifat dalam kedinasan, tetapi juga hubungan kemanusiaan sehari-hari. Kita adalah bagian dari suatu bangsa, satu tanah air, dan satu negara kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan tugas dan tanggung jawab tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk membangun persaudaraan. Justru dengan perbedaan tersebut kita dapat saling menciptakan atau memperkuat satu sama lainnya. TNI kuat bersama rakyat, dan masyarakat kuat adalah masyarakat yang hidup dalam persatuan dan kebersamaan. Saya berharap semangat tersebut dapat menjadi landasan dalam menyambut dan menerima warga baru Yonif 753 Arga Pratama 20 3 Kostrad di Kabupaten Madiun. Kepada para personel yang akan melaksanakan tugas, saya menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Nagire yang sama-sama kita cintai.
9: Kegiatan yang berlangsung hangat ini diakhiri dengan diskusi interaktif mengenai langkah-langkah strategis bersama demi mewujudkan keamanan yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan daerah di wilayah Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
1: Launching Sekolah Lansia Perdana di Kabupaten Biak Numfor disambut positif para lansia. Berikut laporan reporter Oki Pinantoan dari RRI Biak.
11: Program Sekolah Lansia Babu Rahma di Perumahan Sumberkat Kelurahan Jeru resmi diluncurkan Bupati Biak Numfor yang diwakili pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Adeodatus S. Palangan pada Kamis 24 September 2026. Peresmian tersebut dihadiri langsung Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar. Sekolah Lansia Babu Rahma merupakan yang perdana didirikan di Kabupaten Biak Numfor, sedangkan di Papua terdapat 6 sekolah lansia. Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulisnya dibaca akan PLT Kepala Dinas Sosial menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas diinisiasinya program Sekolah Lansia. Program yang terintegrasi dengan program Bangga Kencana atau Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sementara Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar menyebut Sekolah Lansia Babu Rahma Perdana di Kabupaten Biak Numfor dan diharapkan jadi acuan bagi komunitas lainnya untuk mendirikan Sekolah Lansia.
12: Jumlah sekolah lansia yang dibentuk di Papua kita ini baru ada kurang lebih 6. Itu ada satu di Kabupaten Kerom dan Kota Jayapura itu ada 2, terus di Kabupaten Jayapura ada 1, terus di Merauke ada 2. Ya, kurang lebih ada 6. Sama ini yang ketujuh di Biak. Dan memang sekolah lansia itu dibentuk atas inisiatif dan inisiasi dari semua kesepakatan masyarakat setempat, apalagi dalam ini melalui komunitas seperti yang kita hari ini saksikan di Masjid Babu Rahma. Maka ini ada kesepakatan karena ini menyangkut indikasi organisasi yang tentunya kita berharap bahwa terindikasi dalam pembiayaan ini kita harapkan ada kontribusi yang dilakukan. Maka dibentuknya sekolah lansia itu harus disepakati. Komitmen, butuh komitmen dari karena ini butuh kemandirian. Nah, oleh karena itu ya kita berharap bahwa ini sebagai model di sini, tetapi ya kita berharap bisa di gereja-gereja juga bisa itu. Jadi bukan saja ini, karena yang dibalik daripada itu kita harapkan orang tua ini memiliki waktu dan kesempatan untuk mereka bisa berkomunikasi.
11: Sebelumnya Mas Dadang mewakili Ketua Takmir Masjid Babu Rahma Sumberkat menyampaikan terima kasih dengan launchingnya Sekolah Lansia Babu Rahma Sumberkat. Hingga saat ini terdata sebanyak 38 lansia.
13: Sudah anggota lansia sesuai dengan kegiatan yang biasa dilakukan setiap awal bulan kurang lebih ada 38 orang. Kira-kira produksi uang. Yang paling tinggi bahwa hampir 70% penurunan lansia adalah ASN.
11: Launching Sekolah Lansia Babu Rahma turut dihadiri pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor, Frans Erens Akobiarek, Kepala Kelurahan Anjiro, Kepala Puskesmas Darfur, dan Kepala Puskesmas Sumberkar.

0: Siswa mengikuti ujian IPA dan IPS, sedangkan Kamis untuk mata pelajaran PJOK dan muatan lokal, sementara pada Jumat 25 September 2026 dijadwalkan mata pelajaran seni budaya. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kando, pelaksanaan ulangan dilakukan lebih awal dari jadwal kalender pendidikan. Berdasarkan kalender pendidikan mid semester seharusnya dilaksanakan mulai 28 September 2026.
1: Kami mulai meet dari tanggal 21 September, mulai dari hari Senin sampai ke hari Sabtu besok, tanggal 26 September. Hari pertama kami mulai meet dari hari Senin, yaitu mata pelajaran agama, PPKN, Selasa, Matematika Bahasa Indonesia, Rabu, IPA dengan IPS, Kamis, PJOK dan MULOK, hari Jumat, seni budaya. Kami mendahului dari kalender pendidikan harusnya tanggal 28 karena murid kami di daerah pinggiran kota kadangkala kalau sudah tanggal tua menyesuaikan keadaan orang tua, ekonomi orang tua.
0: Kepala Sekolah SD Negeri Kando mengharapkan sekolah membutuhkan dukungan terutama dalam penyediaan media dan alat pembelajaran serta sarana prasarana sekolah, sejumlah fasilitas seperti papan tulis, meja dan kursi siswa maupun guru disebut sudah dalam kondisi rusak dan tidak layak digunakan.
1: Lalu kendala kami dan mungkin kelemahan kami di SD Negeri Kando banyak sekali kekurangan, kelemahan dan perlu mungkin ada dukungan atau bantuan atau realisasi dari pemerintah Kabupaten Pontianak. Itu pertama media alat pembelajaran kami minim sekali. Kedua sarana prasarana seperti mungkin papan tulis, meja, kursi, semua hampir sudah laku, sudah sebagian besar tidak layak dipakai. Kami juga ada 7 rombel, tetapi yang rombel kelas 1A ini tidak layak pakai, karena itu cuma diskap. Itu tidak layak pakai, tapi ya untuk memenuhi kebutuhan anak murid, kami pakai sebagai program kelas 1A. Harapan kami ada perhatian dari pemerintah setempat, agar kegiatan kami belajar mengajar ini bisa berjalan dengan baik.
0: Selain meja dan kursi, plafon sekolah juga mengalami kerusakan. Pihak sekolah berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian dan dukungan untuk memperbaiki berbagai fasilitas tersebut sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih baik. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
2: Informasi dari RRI Serui tadi mengakhiri warta berita gempa Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Mai menyampaikan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti warta berita Bunga Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api. Untung ruko.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: 97,1 RRI Wamena. Selamat malam untuk Anda ya. Dan tentunya ketemu lagi kita di malam hari ini di Lintas Wamena Malam, yang tentunya bersama saya Salma Tanaskona, yang akan menemani Anda selama 4 jam ke depannya dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur.
1: Aku mencoba.
0: Iya, bagaimana kabar Anda untuk hari ini ya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Dan tentunya juga pendengar dimanapun Anda berada, lebih terkhususnya yang ada di Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya ya. Tentunya dengan informasi ya yang kita tahu ya, bahwa untuk saat ini tidak melakukan perjalanan yang jauh ya untuk sementara, karena tentunya juga pendengar dengan situasi yang belum terlalu aman dan kondusif ya. Dan juga kami informasikan jika ada sesuatu hal yang mencurigakan di sekitar Anda ya, untuk langsung menghubungi kepada pihak berwajib. Ya, dan ada kata-kata motivasi untuk menemani aktivitas Anda mungkin yang masih sibuk bekerja atau sedang piket malam ya, seperti Selma sendiri malam hari ini. Ya, tentunya kita belajar satu hal ya, tidak semua yang kita rencanakan harus berjalan sempurna. Kadang ada yang gagal, ada yang mengecewakan, bahkan ada yang membuat kita ingin menyerah ya. Tapi ingat, jalani dengan baik, pelan-pelan saja. Tidak perlu membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Dan tentunya kita tahu setiap orang punya waktunya masing-masing. Ya, kalau hari ini terasa berat, istirahatlah. Bukan berarti menyerah, tetapi memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk kembali kuat. Semoga malam ini hati kita lebih tenang, pikiran lebih ringan, dan besok kita bisa bangun dengan semangat yang baru.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat malam untuk Anda. Dan malam hari ini sudah menunjukkan pukul 20 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan satu informasi untuk Anda ya, mengenai tentang kabar mengenai rencana pemadaman internet nasional selama 3 hari pada 25 hingga 27 September 2026 dipastikan tidak benar. Dikutip dari keterangan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, pada 24 September 2026, pemerintah memastikan tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan akses internet secara nasional pada periode tersebut. Informasi tersebut beredar melalui sebuah dokumen yang dibuat menyerupai surat resmi pemerintah. Dokumen dengan judul Surat Peringatan ya. Dan ini juga mencantumkan nomor surat dan serta menggunakan nama dan tanda tangan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Isinya juga memuat klaim mengenai gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo memastikan dokumen yang beredar bukan produk resmi kementerian. Ia juga menegaskan tidak terdapat agenda untuk melakukan penghentian layanan internet secara serentak sebagaimana disebutkan dalam dokumen tersebut. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id ya. Dan silakan klik rri.co.id untuk informasi lebih lanjut, dengarkan siaran RRI dan dapatkan berita terkini melalui aplikasi RRI Digital.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
3: Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari temen aku.
3: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: Dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegas disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Pria Dularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap hal-hal ini juga edukasi

0: Lightchap.
1: Music Lightchap.
0: Music Lightchap.
1: Music Lightchap.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Landa Krisandaru di MLC malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pro 2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
3: Halo.
2: Oke. Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
3: Gini, Mas.
2: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
3: Sehat. Alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
2: Jadi, kumaha deh, Mang? Alhamdulillah. BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
3: Kalau saya lagi di Bandung,
2: Studio. Oh, kalau Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
3: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
2: Oh, di daerah mana tuh Kang?
3: Di daerah Blok M.
2: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
3: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
2: Oke. BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
3: Iya, betul.
2: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
3: Siapa yang jawab?
2: Nah, siapa tuh?
3: Pak Yana, vokalis.
2: Oh iya deh, boleh Kang Yana, silakan.
3: Jadi, kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
2: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
3: Iya, jadi si 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
2: Oke.
3: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
2: 457. Gitu. Oh, jadi dari situ Kak.
3: Iya, ada sejarah lah, banyak sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
2: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf ya 3 angka Kang, 457.
3: Iya.
2: Oh, berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
3: Lebih ke gang gitu. Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
2: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
3: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuma traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
2: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
3: Dedean Kardun, Mas, itu, Mas.
2: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
3: Iya, lagi sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Dedean Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalkan pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
2: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ternak, ada ya. Sih. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
3: Harusnya ada, Mas.
2: Biar.
3: Jangan sih, Bu.
2: Kenapa emang?
3: Kalau saya sih mendingan enggak ada, Mas. Jadi gue, Mas, bener kasihan ke Masnya.
2: BTW Kang Deden tadi apa posisinya?
3: Gitaris.
2: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
3: Kami butuh orang unik, Mas.
2: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
3: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
2: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada. Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Teman Pro 2, Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue, Landa Krisnandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
2: Halo.
1: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
3: Iya betul.
1: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
3: Kak, jawab Kak.
1: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
2: Kang Yana aja.
1: Aduh, boleh. saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. boleh, siapa nih?
3: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan. Mm-hmm. Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
1: Oke. Okay.
3: Nah, okay. Jadi kita bikin band. Nah nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
1: Oke.
3: Okay. Di tempat pendaftaran terus di panitianya nanya nama bandnya apa kan, karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis itu aja di strip gitu kan. Nah, udah di garis itu doang tuh.
1: Oh.
3: Katanya terus nama si MC-nya di announce di panggung, please welcome on stage Strip Band, nah, gitu.
1: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
3: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama.
1: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
3: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
1: Oh, iya.
3: Cuma nongkrong, main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan.
1: Tahun 97-98
3: kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
1: Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
3: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis tahun ini.
1: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
3: Kalau? Boleh di-spill?
2: Kenapa boleh?
3: Judulnya
2: menang untuk kalah.
3: Boleh.
1: Judulnya menang untuk kalah?
3: Judulnya menang untuk kalah, terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
1: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus

Saudara pendengar di manapun Anda berada, telah kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Dan malam hari ini Anda kembali mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena. Selamat malam untuk Anda. Dan tentunya di Wamena sekarang di bagian timur sudah menunjukkan pukul 21 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur ya. Wah, jamnya sangat bagus ya. Dan tentunya untuk Anda juga yang mendengarkan siaran kami lewat aplikasi RRI Digital ya, selamat malam untuk Anda. Dan kami informasikan kembali untuk Anda ya, bahwa memang ini ada kabar mengenai rencana pemadaman internet nasional pada 25 sampai 27 September 2026. Nah, ini beredar juga di sosial media dan seluruh ya layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan ATM juga, serta aktivitas digital masyarakat dipastikan berjalan dengan normal, aman dan lancar ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ini.

Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yaukimo mengamankan seorang pria berinisial NB yang diduga terkait kelompok bersenjata di Yaukimo. NB juga ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus penembakan yang terjadi di Distrik Dekai pada April 2026. Tim penggerak PKK Kabupaten Duga terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan keluarga dan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan rutin bulanan TPPKK yang dipimpin Ketua TPPKK Duga, Nyonya Replina Kabeon, Rabu kemarin. Dan informasi yang terakhir pendengar, di mana pembinaan mental dan rohani menjadi bagian penting dalam membentuk personil Polri yang humanis dan profesional. Di Kabupaten Duga, Polres Duga rutin menggelar binroh agama Kristen untuk memperkuat iman dan mental personil dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Itu dia informasi untuk Anda di malam hari ini. Dan waktunya kami hadirkan lagunya dari Ungu, Waktu Yang Dinanti.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

97,1 Pro 1 dari Wamena. Selamat malam pendengar setia Pro 1 yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Apa kabar malam ini ya? Semoga dimanapun Anda berada semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah tentunya selama masih hadir menemani malam Anda dalam ruang rindu ya, ruang berbagi rindu lewat lagu. Ya mendengar, dan tentunya kami juga ya malam ini kami akan menantikan atensi Anda ya untuk request lagu ya. Tentunya lagu yang Anda bisa request malam hari ini bisa dari tahun 2010 ya, lagu-lagu tahun 2010 sampai dengan 2020 tentunya ya. Untuk Anda mungkin yang ingin mendengarkan lagu-lagu dari tahun 2010, silakan bergabung di jalur WhatsApp kami ya, 0811 482840. Dan tentunya juga untuk Anda yang sedang duduk santai ya, bisa melepaskan sejenak kesibukan hari ini dan biarkan lagu-lagu kenangan membawa kita kembali kepada cerita-cerita yang pernah hadir dalam hidup. Karena terkadang ya ada seseorang yang tidak lagi bersama kita tetapi lagunya masih tinggal di hati. Ada tempat yang sudah lama tidak kita kunjungi, tetapi begitu mendengar satu lagu, rasanya kita kembali ke sana. Nah, malam ini lagu apa yang akan kita dengarkan ya? Kayaknya bagus juga ya kalau lagunya dari Leto ya, Ruang Rindu. Dia nanti akan disusul dengan lagu-lagu lainnya yang tentunya kami sudah susun di playlistnya Pro 1 malam hari ini. Ya, dan satu lagi ya, karena malam sudah semakin larut, jangan lupa tetap jaga keamanan. Bagi yang masih beraktivitas di luar rumah, tetap waspada, hati-hati di perjalanan, dan jangan lupa kabari keluarga ketika sudah sampai tujuan.

0: Hey, kawan.
1: Halo, kawan.
0: Wah, bersih kayak segar begitu, Pak.
1: Ah, itu sudah biasa.
0: Biasa apa?
1: Saya habis menghadap sapu atasan ini, gara-gara laporan. Hal kecil saja itu.
0: Oh iya, bro. Laporan sudah selesai, kah, bro? Dengar-dengar kita bos mau periksa, toh?
1: Laporan apa? Santai saja, kawan. Kan saya tinggal suruh saya teman buat, toh. Gampang, kan saya tinggal kasih dia uang cabai, pekerjaan beres.
0: Wah, ini nih yang tidak beres, kawan. Sampai kapan kau mau maju kalau pakai cara-cara begini terus?
2: Janganlah menjadi orang yang mengharapkan sesuatu secara instan. Bertanggung jawablah terhadap pekerjaanmu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, dan tentunya satu lagu dari miliknya Glenn Fredly, Kasih Putih, menemani malam Anda. Dan tentunya kita masih berada pada acara Ruang Rindu ya. Di Ruang Rindu ini kita putarkan Anda lagu-lagu dari tahun 2010 sampai tahun 2020 ya. Oke, dan juga untuk Anda ya, mungkin malam ini Anda boleh mengirim satu kalimat kepada seseorang yang Anda rindukan ya, apa yang ingin disampaikan ya. Silakan berpartisipasi di 0811-482-840 ya, 0811-482-840. Dan juga pendengar, jangan lupa juga nanti di pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, nanti kami mengajak Anda juga untuk menikmati lagu-lagu daerah ya. Nah, pada acara tersebut juga ya, Anda bisa request lagu daerah untuk malam hari ini.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, satu lagu dari miliknya Sami Simorangkir, dia, dan juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya di acara Ruang Rindu. Tapi tenang aja, kita masih akan lanjut pendengar di acara selanjutnya di lagu-lagu daerah. Ya, dan untuk Anda yang tentunya masih setia mendengarkan siaran kami untuk malam hari ini dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena ya. Ya, tentunya di acara lagu daerah Nusantara malam hari ini ya, Indonesia itu luar biasa ya, luar biasa kayanya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya bahasa, budaya, tradisi, dan tentunya lagu-lagu yang menjadi bagian dari cerita masyarakat. Nah, malam ini kita akan jalan-jalan lewat musik ya, tidak perlu naik pesawat, tidak perlu siapkan koper ya, cukup duduk santai, duduk yang manis di tempat Anda, dengarkan radio dan biarkan lagu membawa kita pulang ke daerah masing-masing. Buat pendengar yang sedang berada jauh dari kampung halaman, mungkin ada yang satu lagu daerah yang begitu didengar langsung membuat hati berkata, aduh, jadi ingat kampung nih. Nah, lagu daerah apa yang mungkin Anda ingin request malam ini? Boleh bergabung ya, silakan kirim salam dan request Anda di jalur WhatsApp 0811-482-840 ya. 0811-482-840. Dan kita akan mendengarkan lagu daerah mengawali perjumpaan kita malam hari ini. Lagu yang berasal dari daerah Batak ya, atau Medan. Oke, dan juga nanti kita juga akan dengarkan lagu yang berasal dari Papua ya. Ada juga nanti lagu dari Sulawesi Selatan. Pokoknya banyak ya, pokoknya kita akan keliling dunia malam hari ini. Oke, dan langsung aja kita akan dengarkan satu lagu dari miliknya Bobby Purba featuring Tabita Sipahutar ya, Salelengna ya. Buat Anda yang mungkin tahu artinya, boleh kasih tahu kita. Apalagi yang berasal dari Batak.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

Oke, pendengar di mana pun Anda berada, dan itu dia lagu dari Ambon ya, yang telah hadir ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Dan masih ada 30 menit lagi kebersamaan kita tentunya di acara lagu daerah. Nah, kita bakal mendengarkan lagu dari daerah mana lagi ya. Ya, untuk Anda yang mau request lagu, silakan di bergabung di jalur WhatsApp untuk malam hari ini ya, 0811 482 8840 ya. Kita akan beralih ke lagu, oh ya, ini lagu dari daerah Ternate ya, untuk Anda yang mungkin berasal dari daerah Ternate, semoga lagunya bisa menghibur malam hari ini.

Waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam untuk Anda, dan tentunya kita masih bersama Anda ya di malam hari ini, dan tidak terasa juga kita akhiri kebersamaan kita di lagu-lagu daerah. Masih ada kurang lebih 30 menit lagi ya kebersamaan kita di Lintas Suasana Malam untuk hari ini. Jadi untuk Anda tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Wamena, dan kami juga informasikan ya bahwa untuk Anda yang ingin terus mengupdate informasi boleh mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id, atau Anda juga bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, mendengar dan satu informasi untuk Anda malam hari ini ya. Ini mengenai tentang perlindungan anak ya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak menggunakan media sosial dan gawai. Dan juga pendengar dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan menilai media sosial dapat menjadi ruang belajar dan berkreasi ya bagi anak, tetapi juga memiliki risiko paparan konten yang tidak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Orang tua dihimbau tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengajak anak berdiskusi tentang konten yang dilihat, membatasi waktu penggunaan gawai, serta menjadi tempat bercerita yang nyaman bagi anak. Anak-anak juga diajak lebih bijak memilih konten dan berpikir sebelum membuat atau membagikan sesuatu di internet. Nah, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dengarkan siaran RRI dan dapatkan berita terkini melalui aplikasi RRI Digital.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor boy.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa. Aku bisanya lagu Korea.
2: Oh no.
3: Saya bisa

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Pendengar setia Pro 1 dari Wamena, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara malam ini. Dan tadi satu lagu dari Ambon ya, menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih sudah menemani dan berbagi waktu bersama kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebelum berpisah, ada sedikit pesan untuk kita semua ya. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kalau hari ini belum sesuai harapan, tidak apa-apa. Besok masih ada kesempatan untuk mencoba lagi, memperbaiki diri dan melangkah lebih baik ya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan yang paling penting tetap waspada dimanapun kita berada ya. Kalau keluar malam, perhatikan lingkungan sekitar, jaga barang-barang berharga, dan pastikan rumah dalam keadaan aman ya. Dan akhirnya saya Selma Tanah Sikona pamit undur diri ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Pro 1 RRI Wamena di frekuensi 97,1 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program Satu Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Jumat 25 September 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Selma Taneskona mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara Patan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Wamena mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua melalui frekuensi 97,1 MHz menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini Sabtu 26 September 2016. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita, merdeka.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan timbang-timbang rohani di pagi hari ini. Saatnya kami hadirkan lintas berita Papua Pegunungan melalui program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan dengan dua topik utama, di antara lain pemerintah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga situasi ketimnas di Papua Pegunungan melalui pembinaan kelembagaan dan manajemen kepala sekolah serta operator PAUD dibekali pemahaman untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Aparat kampung di Jayabaya diminta transparan dalam menyalurkan dana desa. Bersama saya Evan, inilah lintas berita Papua Pegunungan edisi hari Sabtu 26 September 2026 selengkapnya.

0: Saudara pendengar, kita awali berita yang pertama di mana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi program ketahanan keluarga di 3 kabupaten. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andi Jori.
1: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P2KB Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan monitoring dan evaluasi program ketahanan keluarga di 3 kabupaten yakni Jayawijaya, Tolikara, dan Mamberamo Tengah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan capaian kendala serta tindak lanjut pelaksanaan program di masing-masing kabupaten. Program yang menjadi fokus evaluasi meliputi Bina Keluarga Balita atau BKB, Bina Keluarga Remaja atau BKR, Bina Keluarga Lansia atau BKL, Usaha Peningkatan Pendapatan Akseptor atau UPPKA, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga EK. Ketiga kabupaten diminta menyampaikan data serta dokumen pelaporan sebagai hasil verifikasi dan pemutakhiran data program. Data yang dikumpulkan mencakup kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKA, kader anggota kelompok keluarga sasaran hingga capaian pelaksanaan kegiatan. Selain itu, laporan program perkembangan kelompok UPPKA, pemberdayaan ekonomi keluarga, dokumentasi serta dokumen pendukung lainnya turut menjadi bahan evaluasi. Kepala Dinas P2KB Provinsi Papua Pegunungan Isak Yikwa menekankan pentingnya kelengkapan data dan laporan dalam mendukung proses evaluasi serta penyusunan rencana tindak lanjut. Monitoring dan evaluasi tersebut juga diarahkan untuk memastikan program ketahanan keluarga berjalan sesuai sasaran sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di daerah. Hasil evaluasi akan digunakan untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data serta menyusun langkah perbaikan program di tingkat provinsi dan kabupaten. Dinas P2KB Papua Pegunungan mengharapkan kegiatan tersebut makin memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam meningkatkan ketahanan serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Upaya ini diharapkan turut mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana di Papua Pegunungan. Ilham Kadir Andi Jori, RRI Wamena, melaporkan.
0: Gubernur Papua Pegunungan Dr. John Tabo meresmikan gedung gereja Injili di Indonesia Jemaat Damai di Wamena, Papua Pegunungan, Jumat 25 September 2026. Dalam sambutannya, John Tabo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan gedung gereja tersebut, sehingga pekerjaan telah selesai dan dapat diresmikan untuk selanjutnya digunakan oleh umat Injili. Menurutnya, gereja memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Papua Pegunungan. Dukungan doa dari gereja, kata dia, menjadi bagian dari perjalanan masyarakat dalam melaksanakan berbagai perjuangan dan pembangunan. Gubernur John Tabo menegaskan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menjadi adat, agama, dan pemerintah sebagai 3 pilar yang perlu berjalan bersama dalam pembangunan daerah. Oleh karenanya, pemerintah daerah juga memberikan dukungan kepada berbagai dominasi gereja melalui program dan anggaran yang tersedia pada pemerintah. Selain itu, John Tabo juga mengapresiasi jemaat Gidi Damai yang dinilai mampu menyelesaikan pembangunan gedung gereja dengan cepat dan tepat waktu. Ia menyebut pemerintah memberikan bantuan sebesar 3 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan gedung gereja tersebut.

0: Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga situasi Gatimnas di Papua Pegunungan. Ia juga mendorong penegakan hukum yang tepat mengedepankan prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Mang.
1: Ketua Asosiasi Bupati Sepapua Pegunungan yang juga Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, menilai rapat koordinasi perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang digelar Polda Papua menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dan juga aparat keamanan. Bupati Yahukimo Didimus Yahuli kepada RRI mengatakan, melalui forum tersebut pemerintah daerah dan aparat dapat berbagi pemikiran serta mencari langkah bersama untuk menjaga masyarakat di masing-masing kabupaten. Ia menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan harus tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Menurutnya, pelaku yang ditangkap harus menjalani proses hukum, sementara hak hidupnya tetap dilindungi. Ia juga menyebut di Kabupaten Yahukimo, pemerintah terus mendorong agar setiap kasus diproses sesuai hukum.
2: Saya senang sekali karena harus ada diskusi, harus kumpul bersama. Kita ada provinsi ini untuk kumpul bersama. Dan yang acara koordinasi dari Polda ini memberi manfaat besar untuk kita koordinasi untuk menjaga kita punya masyarakat yang sedikit ini dengan baik di Papua Pegunungan ini. Yang paling mendasar di sini, kita penegak hukum maupun pemerintah kepada pelaku kejahatan itu hak kebebasannya yang kita rampas, tetapi hak hidupnya harus kita lindungi. Ini yang penting, tidak hak kebebasan dan hak hidup jangan kita rampas satu kali terus, tetapi hak hidupnya yang kita amankan, hak kebebasannya kita ambil, artinya kita tangkap, kita periksa supaya kita selesaikan masalah, orang itu buat ke penjara untuk bertobat, bukan begitu kita ditangkap langsung juga kita habisi. Ini juga konsep yang keliru, sehingga norma kemanusiaannya itu yang harus dijaga, ini yang penting. Jadi di Yahukimo selalu katakan itu, dan puji Tuhan memang dalam laporan tadi Yahukimo angkanya tinggi. Tapi memang kalau dari selain kan bagian terakhir kan Jenderal Faisal kan bilang bahwa sudah ditekan dan sudah sekian banyak dan sudah diproses hukum. Seperti anggur sudah inkrah, sabuan sudah inkrah, kita tinggal tunggu kejadian paling lama yang terjadi di kota semua ini.
1: Sementara itu Kepala Operasi Damai Kartens Irjen Pol Faisal Rahmadani mengatakan Polri terus melakukan langkah pengamanan dan pencegahan untuk melindungi masyarakat. Menurutnya, dalam waktu 2 hingga 3 hari ke depan, Satgas Operasi Damai Kartens akan melakukan penebalan pasukan serta mengirim sejumlah peralatan untuk membantu mengidentifikasi posisi kelompok yang menjadi sasaran pengamanan.
3: Kami sudah lakukan langkah-langkah, penebalan pasukan kita sudah tambahkan. Mungkin dalam 2-3 hari ke depan, kita akan kirim beberapa peralatan untuk bisa identifikasi posisi-posisi mereka sehingga kita bisa lakukan mitigasi dan pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan aksi selanjutnya. Tentunya dalam hal ini kita berusaha untuk melakukan pencegahan. Ya. Apapun itu, kita berusaha untuk melakukan pencegahan dan harapannya kita juga dapat dukungan seluruh unsur masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
1: Lebih lanjut, Irjen Pol Faisal Ramadhani menegaskan upaya maksimal akan terus dilakukan Polri dengan tujuan utama memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah terus memperkuat pengelolaan pendidikan anak usia dini atau PAUD melalui pembinaan kelembagaan dan manajemen. Kepala sekolah serta operator PAUD dibekali pemahaman untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Arya.
1: Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Pendidikan terus memperkuat pengelolaan pendidikan anak usia dini atau PAUD melalui kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Grand Sartika Hotel Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan menghadirkan dua pemateri yakni Fatima Majid SEMPD dari Provinsi Papua dan Minarti SPD MPDGR dari Kabupaten Mamberamo Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Mamberamo Tengah M. Nakir Arsyad melalui Kepala Bidang PAUD Rusdi Naiborhu SPD MPD kepada RRI siang kemarin mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Ia menyebut saat ini terdapat 10 TK dan PAUD aktif di Kabupaten Mamberamo Tengah, sementara dua lainnya masih kurang aktif dan akan diupayakan untuk kembali berjalan.
2: Diharapkan untuk para peserta ini bisa dia nanti membawa ilmu ke lapangan, mengimbaskan ke sekolah-sekolah. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan manajemen PAUD. Pesertanya dari Mamberamo Tengah. Yang ikut ada sekitar 10 TK PAUD sampai di distrik semua. Yang aktif sementara ada 10, dua lagi kurang aktif, cuma ini kita akan berencana mengaktifkan semua. Harapan saya ini untuk mensukseskan bagaimana terjaminnya mutu pendidikan di TK PAUD.
1: Sementara itu, pemateri dari Provinsi Papua, Fatima Majid, mengatakan kegiatan tersebut penting untuk memperkuat pemahaman kepala sekolah dan operator PAUD terhadap berbagai akun serta aplikasi yang dikelola Kementerian Pendidikan. Menurutnya, pemahaman tersebut diperlakukan agar satuan pendidikan tidak mengalami kendala dalam mengakses layanan kementerian termasuk Dapodik dan Arkas. Fatima menambahkan terdapat sejumlah satuan pendidikan yang mengalami kendala akun akibat pergantian operator. Namun persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan pemulihan atau pengaturan kembali akun.
3: Untuk kegiatan hari ini sungguh baik ya, karena Dinas Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah sudah memberikan apresiasi berupa kegiatan terkait dengan penguatan atau manajemen bagi PAUD, khususnya operator dan kepala sekolah, agar mereka lebih mengerti yang namanya akun-akun yang dikelola oleh kementerian. Supaya ke depan ketika mereka di satuan pendidikan tidak mengalami kesulitan dalam hal mengakses yang namanya akun kementerian. Maka dari itu dengan kegiatan seperti ini sangat baik sekali dan diharapkan untuk ke depan dilanjutkan kembali. Aplikasi yang disampaikan kepada satuan pendidikan ini ada berupa data Dapodik dan berupa Arkas. Tetapi untuk akunnya banyak terkait dengan laman-laman dari kementerian. Kita ingin menyampaikan akun-akun dari kementerian itu apa saja dan untuk apa aja dan kegunaannya untuk apa saja. Nah, ini yang mereka harus pahami dan inilah yang tujuan kita dalam kegiatan kali ini. Ada sebagian yang belum punya akun, ada sebagian yang sudah. Tadi saya sudah menanyakan kepada satuan pendidikan, ada ternyata beberapa yang pergantian operator, sehingga mungkin operator yang lama tidak menyerahkan akun, tetapi itu bukan hal yang tidak bisa diselesaikan. Intinya bisa berkoordinasi dengan dinas, nanti ke depan mereka akan menyelesaikan terkait dengan akun atau riset akun bisa.
1: Kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan serta mutu pendidikan PAUD di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Saudara pendengar, workshop kurikulum merdeka CP 046 bagi 40 guru TK Sejaya-Jaya resmi dibuka Kadis Pendidikan Kaleb Aso di Klinik Putri Wamena. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Supriyadin.
1: Pelatihan kurikulum merdeka capaian pembelajaran 046 tahun 2025 bagi guru TK Sekabupaten Jayawijaya resmi digelar di Klinik Putri Wamena Jumat 25 September 2026. Kegiatan yang diikuti 40 peserta dan 5 panitia merangkap fasilitator ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Kaleb Aso. Dalam sambutannya, Kaleb Aso memberikan apresiasi tinggi kepada Jusi Maria Helen selaku koordinator narasumber dan kepada Klinik Putri sebagai penyelenggara. Ia mengakui pelatihan kurikulum merdeka seharusnya menjadi tanggung jawab dinas, namun inisiatif jemput bola yang dilakukan Klinik Putri patut dicontoh. Kaleb Aso juga menegaskan TPA merupakan program wajib pemerintah pusat sesuai keputusan 3 Menteri Nomor 13 tahun 2024 dan Klinik Putri menjadi contoh pertama di Papua Pegunungan. Selain itu, Kaleb Aso berharap melalui pelatihan 10 jam pembelajaran ini, para guru TK dapat menerapkan kurikulum dengan komposisi 70% proses dan 30% teori sesuai karakter anak pegunungan, serta membagikan kembali ilmu kepada rekan guru lain di sekolah masing-masing.
2: Pagi ini ada beberapa hal penting yang perlu saya mau sampaikan. Yang pertama itu saya memberi apresiasi dan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Susi yang punya ide, gagasan, inisiator mau lakukan kegiatan di tingkat TK mungkin hampir semua Jayawijaya yang dalam kota khususnya. Ini sangat luar biasa. Yang kedua, saya juga terima kasih kepada adik Indir ini. Di Provinsi Papua Pegunungan ada tiga negeri, itu nomor 13 tahun 2024. Tiga negeri putuskan bahwa seluruh Indonesia itu wajib punya TPA, wajib punya TK dan PAUD. Dan satu desa, satu PAUD, termasuk TPA. Kita di Provinsi Papua Pegunungan ini, kalau di Jayapura saya lihat ada. Di sini, ini baru pertama di sini.
1: Sementara itu, pimpinan Klinik Putri Aneta A. R. Imbiri yang juga Ketua Ikatan Bidan Indonesia Papua Pegunungan mengatakan, Klinik Putri melalui Bintang Fajar Kids Center yang berdiri sejak 2024 kini menjadi satu-satunya tempat penitipan anak atau TPA di Papua Pegunungan. Dikatakan dalam waktu singkat, tempat tersebut telah mengantongi izin resmi dan telah dikunjungi BKKBN Provinsi Papua.
3: Saya punya Bintang Fajar Kids Center berdiri sejak 2024. Sampai sekarang, anak-anak yang dititip sudah lebih dari 20 orang, yang lain sudah masuk TK. Bintang Fajar Kids ini tidak bisa berdiri sendiri. Saya spesialisnya saya di kesehatan. Saya bisa bikin klinik. Saya punya niat waktu itu untuk membuka penitipan anak, tapi kalau saya kerjanya memang dari dulu memang harus ada payung hukum. Dan saya agak susah untuk memulai itu karena masuk ke dinas pendidikan saya susah. Semua ini dibantu oleh Ibu Susi. Dan di saat ini saya mau bilang terima kasih banyak untuk Pak Kaleb yang sangat mendukung Bintang Fajar Kids Center ini. Dalam jangka waktu tidak sampai berbulan, kami sudah mendapat surat izin resmi. Dan menurut saya itu luar biasa. Dan kami satu-satunya tempat penitipan anak yang ada di Papua Pegunungan. Kemarin dari BKKBN Provinsi Papua sudah datang ke kami, bukan kemarin, dari tahun lalu. Dan mereka sudah berjumpa dengan kami di sini. Dan saya sendiri pribadi merasa bangga karena saya lebih fokus atau saya spesialisnya ke kesehatan, tapi bisa ada ini yang ada hubungan erat langsung dengan pendidikan.
1: Lebih jauh ia mengatakan melalui pelatihan kurikulum merdeka CP 04 ini diharapkan para guru TK di Jayawijaya dapat meningkatkan kompetensi dan bersama-sama membangun generasi penerus Papua Pegunungan yang maju dan tidak tertinggal. RRI Wamena, Supriyadin melaporkan.

0: Aparatur pemerintah kampung atau desa di Kabupaten Jayawijaya diminta untuk sampaikan informasi secara terbuka terkait penyaluran dana pengelola kasihan dana desa kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan salah seorang pemerhati sosial di Jayawijaya, Kosmas Kosai, kepada RRI Wamena kemarin. Kosmas Kosai yang adalah warga kampung Agamau, Distrik Wesaput, sampaikan pesan tersebut menjelang penyaluran Dandes di Distrik Wesaput yang akan dilakukan pada Sabtu 26 September di kantor Bupati Jayawijaya. Namun menurutnya himbauan yang disampaikan untuk seluruh 40 distrik di Kabupaten Jayawijaya, ia menyebutkan alokasi dana untuk beberapa distrik akan dibagikan pada Sabtu 26 September termasuk untuk Distrik Wesaput yang terdiri dari 7 kampung 1 kelurahan. Untuk itu ia meminta setelah terima uang di kantor bupati, aparat kampung langsung ke kampung dan menyalurkan dilakukan secara terbuka. Kosmas Kosai juga mengajak para kepala distrik untuk bisa mengarahkan aparat kampung secara baik. Seluruh kepala kampung dan aparat harus dilibatkan agar tidak terjadi saling curiga yang nantinya bisa berdampak buruk.
1: Rencana akan dibagikan di kantor bupati, setelah itu akan turun ke kampung. Setelah turun di kampung, saya harapkan jangan sampai terjadi peristiwa yang lalu-lalu. Nah, setelah pulang ke sana, lalu biasanya kasih tahu di kepala kampung punya rumah atau dan lain-lain itu, mohon jangan seperti itu. Tetapi setelah ke kampung, harus uang yang dikasih itu berapa, lokasinya berapa, harus ya terbuka di atas meja. Oleh karena itu, saya mohon juga kalau boleh Bapak Kepala Distrik sebagai pembina untuk kepala kampung, kalau boleh mengutus semua stafnya ke kampung-kampung supaya bisa mengontrol pembayaran alur penyaluran uang yang di.
0: Lebih lanjut, ia mengatakan himbauan tersebut disampaikan agar pemerintah dan masyarakat secara sinergi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Pasalnya keamanan kerap terganggu akibat penyaluran dana desa yang tidak transparan. Menurutnya keterbukaan adalah salah satu kunci agar tidak terjadi keributan akibat dana desa. Saudara pendengar, pengelola program makan bergizi gratis di Kabupaten Wijaya meminta pemerintah daerah memperkuat pembinaan kelompok tani dan peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andi Jore.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Lanijaya meminta pemerintah daerah untuk memperkuat pembinaan kelompok tani dan peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Upaya ini dinilai penting untuk menjamin ketersediaan bahan pangan sekaligus membuka pasar bagi hasil pertanian dan peternakan masyarakat. Ketua Yayasan Garuda Bagimu Negeri sekaligus pengelola MBG Lanijaya, Rida Kogoya, mengatakan bahwa kebutuhan bahan pangan untuk satu dapur MBG cukuplah besar, utamanya sayuran yang mencapai 1 hingga 2 ton setiap pekannya. Untuk itu diperlukan kelompok tani yang mampu memproduksi secara rutin dan berkelanjutan. Selain sayuran, dapur MBG juga membutuhkan telur, daging ayam, sapi, kambing, serta berbagai hasil kebun khas Papua Pegunungan untuk diolah menjadi menu bergizi bagi anak-anak sekolah. Pemanfaatan pangan lokal juga dinilai dapat memperkaya menu MBG dengan menggabungkan makanan modern dan bahan pangan khas daerah. Rida Kogoya menegaskan bahwa pemanfaatan hasil bumi daerah tidak hanya mendukung pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjadi peluang peningkatan pendapatan bagi petani, peternak, dan mama-mama Papua. Untuk itu, masyarakat yang memiliki hasil panen maupun ternak untuk berkoordinasi dengan pengelola MBG agar dapat diserap sesuai kebutuhan. Ia juga mengharapkan dinas terkait untuk segera melakukan pendataan sekaligus pendampingan terhadap kelompok tani dan peternak lokal di Lanijaya. Dengan demikian, kebutuhan dapur MBG dapat dipenuhi dari daerah sendiri dan masyarakat memiliki kepastian pasar bagi hasil usaha mereka. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Chori melaporkan.

0: Saudara pendengar, perhatian terhadap pendidikan dan tumbuh kembang anak usia dini terus diperkuat pemerintah Kabupaten Duga. Bunda Paut Duga Nyonya Replina Kabeon turut langsung mengunjungi TK Giliat Kenjang untuk melihat proses pembelajaran sekaligus memberikan dukungan bagi kebutuhan anak-anak. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Maru.
1: Provinsi Papua Pegunungan terus memperkuat perhatian terhadap pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari upaya mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Ketua TPPKK Kabupaten Duga sekaligus Bunda Paut Kabupaten Duga, Nyonya Replina Kabeon, bersama jajarannya melakukan kunjungan kerja ke TK Giliat Kenyam pagi kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Bunda Paut Duga berinteraksi langsung dengan anak-anak dan meninjau proses pembelajaran di ruang kelas. Nyonya Replina menekankan pendidikan anak usia dini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, tetapi juga perlu memperhatikan kesehatan, gizi, perkembangan sosial dan emosional, serta pembentukan karakter anak. Dalam kesempatan itu, TPPKK Kabupaten Duga menyerahkan alat bantu belajar berupa permainan edukatif kepada pihak sekolah. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Selain itu, anak-anak TK Giliat Kenyam juga menerima makanan bergizi sebagai bentuk perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak usia dini. Nyonya Repina berharap sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan juga masyarakat terus diperkuat sehingga anak-anak di Kabupaten Duga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara pendengar, berita yang terakhir di mana situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pos polisi Batas Batu Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga dilaporkan aman dan kondusif selama 1x24 jam. Petugas juga aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pengamanan di Pelabuhan Karaka. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
2: Polisi Batas Batu Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga melaporkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukum dalam kondisi aman dan kondusif selama 1x24 jam Rabu 23 hingga Kamis 24 September 2026 pukul 8.00 WIB. Kapospol Batas Batu Aibda Sukrimat Doan SIP memimpin 6 personil dalam pelaksanaan tugas piket. Sementara 3 personil lainnya tidak hadir, masing-masing 1 orang izin dan 2 orang tanpa keterangan. Menurutnya selama pelaksanaan tugas, personil memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari kayu dan buru kapal yang tiba di pospol Batas Batu. Petugas juga melakukan pengaturan dan pembagian kelompok masyarakat sesuai regu. Selain itu, Kapospol bersama 2 personil melaksanakan pengamanan di Pelabuhan Karaka, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga. Kegiatan berlangsung aman dan kondusif hingga petugas kembali ke pos. Personil juga melaksanakan korvei dan pemantauan situasi sekitar pospol serta kampung Batas Batu. Hasil pemantauan menurutnya situasi tetap aman dan kondusif. Sementara itu, laporan pengaduan masyarakat maupun kejadian menonjol selama periode tersebut nihil. Pada Kamis 24 September 2026 pukul 8.00 WIB, tugas piket diserah terimakan kepada petugas jaga berikutnya dengan seluruh inventaris dalam kondisi aman dan lengkap. Kapolres Duga melalui Kapospol Batas Batu menyampaikan seluruh kegiatan selama 1x24 jam berjalan dengan baik, lancar, aman, dan kondusif. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan percaya.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
3: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: data penuh dan tanpa syarat di Ukraina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mendesak Meta untuk mempercepat penerapan PP nomor 17/2025 atau PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Mutia mengapresiasi langkah awal Meta yang telah menyelaraskan layanannya dengan regulasi tersebut, serta Permen Komdigi nomor 9/2026, khususnya terkait dengan ketentuan pembatasan dan penonaktifan akun bagi anak di bawah usia 16 tahun. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rosemary Di Carlo, menyerukan gencatan senjata penuh dan segera tanpa syarat di Ukraina dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York. Di Carlo mengatakan perang telah memasuki fase baru yang berbahaya dengan meningkatnya intensitas serangan, bertambahnya korban sipil, serta makin besarnya risiko perluasan konflik ke kawasan lain, sehingga upaya diplomatik perlu segera diikuti dengan langkah deeskalasi. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 kuda asal Jepang dan Amerika Serikat bersiap bersaing untuk menempuh jarak 1.200 meter memperebutkan total hadiah 328,8 juta yen dalam ajang pacu kuda kelas G1 atau G1 Sprinter Stakes 2026 di Nakayama, Jepang. Lintasan berkarakteristik unik berupa turunan menuju ke tikungan pertama dan trek lurus sepanjang 310 meter. Ya, meskipun posisi start bagian dalam cenderung menguntungkan, di mana persaingan tahun ini dinilai sangat terbuka. Mengingat catatan satu dekade terakhir menunjukkan seluruh nomor start dari 1 hingga 16 pernah finish di posisi 3 besar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan dengan optimal. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang, sini. Ibu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
3: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
1: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutlah dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutlah akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
6: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA.
7: Dari situlah kita nanti akan tahu sejarah air.
6: Para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
4: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutlah agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Devandi, RRI Pro 3 Tersengudara untuk Indonesia.
8: Ombudsman menemukan dugaan klaster mewah berisi lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
9: Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah yang dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Temuan ini terungkap saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu kemarin. Dalam konferensi pers terbaru, anggota Ombudsman Syafri Darasahan mengatakan, tim sempat ditolak masuk ke blok sel meski membawa surat tugas pengawasan pelayanan publik. Penolakan itu justru membuat tim Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan di sekitar lapas yang diduga dihuni oleh warga binaan.
10: Dan ternyata kami menemukan sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin, yaitu kami menemukan beberapa lokasi hunian di lapas, yaitu berupa bangunan ya yang terlihat seperti homestay yang terdiri dari seperti ada dinding seng bercat warna biru ya, kemudian juga terdapat rumah seperti klaster. Jadi kita masuk pertama, sebelah kanan itu ada seperti rumah petak, warna catnya warna krem atau warna kuning. Kemudian di sebelah kiri agak beda berapa meter, mungkin sekitaran 10-20 meter, berdirilah rumah yang bercat warna putih yang berpagar hitam.
9: Adapun saat berhasil masuk ke salah satu bangunannya, Ombudsman menemukan fasilitas layaknya apartemen, termasuk ruang tamu, kamar, televisi, dan kulkas. Tim juga menemukan fasilitas kebugaran lengkap hingga pembangunan simulator golf. Tim Ombudsman juga bertemu salah satu penghuni yang mengaku sebagai warga binaan Lapas 2 Cibinong. Namun, petugas lapas menghalangi tim untuk menggali informasi lebih lanjut. Sementara itu, anggota Ombudsman Fikri Yasin menyatakan penolakan petugas semakin menimbulkan pertanyaan terkait keberadaan bangunan tersebut.
11: Di dalam tentu kita juga bertanya, kenapa kemudian kami dihalangi sedemikian? Jadi kami belum mendapatkan yang di dalam, dalam rutannya yang sebenarnya kondisi seperti apa, itu kami belum. Kami di luar mendapatkan ini. Maka boleh saja kalau siapa yang publik menduga, kenapa itu menjadi tertutup luar biasa, kami sehingga kami kok kita secara resmi pun kita nggak bisa, ya kita sama-sama dipersilahkan kawan-kawan wartawan untuk meneliti itu. Itu kira-kira.
9: Atas temuan tersebut, Ombudsman kemudian meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mengagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg dari jaringan Kalimantan Barat. Aga Jaya Biaksana melaporkan.
12: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
13: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2020.
14: Berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.
15: Kurang lebih sekitar 2,1 M kalau dia dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau dicecerkan, ya dipisah-pisah, dipecah, bisa sampai 2, lebih. Narkotika ini kita dapatkan dari tempatnya di wilayah Kalimantan Barat, Kampung Beting. Karena ini perjalanannya ya dia akan dibawa ke sini, akan diadakan di sini.
14: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Binti meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya, peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
12: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan vonis yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak sebagaimana aturan yang berlaku. Kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
14: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan gelar sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Terbaik 2026 karena berhasil menstabilkan harga pangan. Tiga Budiman melaporkan.
17: Inflasi itu, karena inflasi adalah bagian daripada salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
18: Dengan Jawa Tengah kembali menorehkan

0: yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Pada 2025, luasan panen padi mencapai 1,67 juta hektar atau meningkat 7,73% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Nah, intervensi ini dilakukan oleh dinas kita, kemudian BI, kemudian OJK, kemudian dengan BUMD, maka secara bersama-sama ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat bisa kita penetrasi, sehingga Jawa Tengah dengan mendapatkan piala ini akan menambah bahwa kita nanti mampu untuk melakukan penetrasi inflasi itu, karena inflasi adalah bagian daripada salah satu faktor pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
0: Sementara itu, capaian ini juga tidak lepas dari intervensi yang dilakukan stakeholder terkait termasuk Bank Indonesia Jawa Tengah. Penguatan pengendalian inflasi terus dilakukan dari sisi hilir melalui perbaikan rantai pasok dan distribusi pangan. Sepanjang periode berjalan, Jawa Tengah telah melakukan 1.053 kali gerakan pangan murah, serta memperkuat 368 kios pangan di berbagai daerah. Kepala BI Jawa Tengah Nur Nugroho menyebut, tak hanya dari sisi hilir, pihaknya juga melakukan intervensi dari sisi hulu.
2: Kita bersama TPID Provinsi dan juga TPID Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, itu kita punya termasuk melalui gerakan pasar murah dan operasi pasar. Dan kita juga setiap hari memantau perkembangan harga dan kita bisa bereaksi cepat seandainya ada kenaikan harga yang signifikan.
0: Adapun selain pengendalian inflasi, digitalisasi daerah juga menjadi faktor penting yang memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Tengah. Implementasi digitalisasi telah diterapkan dalam berbagai layanan publik melalui pengembangan New Sapole dengan dukungan pembayaran virtual account, kris, transfer antar bank hingga layanan laku Pandai Bank Jateng. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan gejala mengarah pada influenza, terutama terhadap anak dan balita yang rentan mengalami gejala lebih berat. Reza Kurnia melaporkan selengkapnya.
4: Keluhan batuk dan pilek pada anak mulai menunjukkan peningkatan di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat, termasuk Kabupaten Lombok Utara. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Dr. Haji Lalu Bahrudin mengingatkan orang tua agar tidak menganggap seluruh keluhan tersebut sebagai batuk pilek biasa. Dr. Bahrudin menyebutkan, peningkatan pasien dengan gejala yang mengarah pada influenza juga terlihat di Poliklinik Anak RSUD Lombok Utara. Namun, kondisi tersebut masih dikategorikan sebagai suspek karena diagnosis influenza secara pasti memerlukan pemeriksaan laboratorium termasuk PCR. Menurut Bahrudin, peningkatan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena influenza dapat menyerang anak dengan gejala yang lebih berat dibandingkan batuk pilek biasa.
5: Dan ini memang sangat rentan sekali bagi kita di Indonesia lah pada umumnya dan Lombok Utara pada khususnya, karena gejala daripada penyakit ini tidak jauh dengan penyakit-penyakit seperti batuk pilek yang biasa, yang diawali dengan demam, panas, kemudian ada gejala flu-nya juga.
4: Laporan penelitian Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan kasus influenza di Indonesia pada periode awal tahun hingga September 2026. Dalam laporan tersebut, kelompok balita usia 0 hingga 4 tahun disebut menyumbang sekitar 33% dari kasus yang tercatat. Sementara itu, Direktur RSUD Lombok Utara, Dr. Gigi Nopa Budi Harjo, mengatakan untuk mencegah penyebaran lebih luas, pihaknya memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
6: Jadi kita selaku tenaga medis ya, atau pelayan masyarakat ini yang ada di rumah sakit ya, kita sebaiknya ya pelayanan yang lebih intensif.
4: Ia mengimbau masyarakat khususnya orang tua untuk menjaga imunitas tubuh dengan istirahat yang cukup, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengonsumsi makanan bergizi.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tanah Kali Kendingding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis MBG. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Kendingding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang bergizi berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kali Kedinding, menjelaskan siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
8: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
0: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
8: Seperti chicken katsu, terus seperti...
9: Hari ini somai.
8: Somai. Hari ini somai dengan wijet, terus burger.
7: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
10: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan. Karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus, ya.
7: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Kedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD. Bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ali Hasanah melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: TNI menyapa. Program inspiratif mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Selamat siang mendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami hadirkan sambutan dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
5: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja,
7: di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Menurutnya, kepastian tersebut memungkinkan berbagai program pemerintah masuk, termasuk bantuan untuk pertanian, peternakan, dan pengembangan industri kecil. Roy mengatakan proses pemetaan dan sertifikasi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, Dewan Adat, Majelis Rakyat Papua, serta masyarakat adat. Seluruh pihak perlu menyepakati proses tersebut agar penataan tanah berjalan dengan melibatkan masyarakat sejak awal.
1: Salah satu yang model kita kan, kemarin kita sudah kerjakan itu di Kabupaten Jayapura, di Sawoi. Sawoi ini sudah ada pihak investor yang mau masuk untuk membangun pabrik.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Dari Cengkareng kemana nih?
1: Sudah lah, kecil lagi.
2: Kecil lagi.
1: Jangan pusing-pusing.
2: Kecil lagi.
3: Berantem ini yang dapat banget.
2: Kecil lagi.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
6: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
3: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
2: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
3: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: baby. Go beat, beat, beat, beat, beat, baby.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id. Pro 1.
2: Kenapa, Tante? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kehubungan harus dirawat biar awet ya.